0: dia mati lara, mati lara dengan sakit.
1: Pun dedong neng sepi ni kuang alas. Sir dasung ku mau was-was kangen ya. Sumiter putra umi jilakan asri. Kewa liat-liat di nikang kita.

0: geng kelara.
1: Jenoki menang. Iri aku dah sumuk kutumbi berani ngembaru keramani ngausir diwi jenaki. Angin jatayu arep pirabu melawan jenaki.

enak kayuan akak kanto bak kak enak tut kangarino bak singe kok ayo sang sayo sidok kak kanda ra gak boleh kangarino menak makin pada lungo hakana rika rilampah.

Tuan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningali ke. Enak rengan nak kena kakak tu minta-minta dulu. Kakak, ayo kita sebenarnya saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Kedek kaya ulah deh. Belum teraya umrah. Wang karo dana dapat dia. Nganggut. Satu leng kelawan kakak yang tan mangkado meh meh ingulona pramu sakia. Membuang, yuat buat buku buku buku hempun coba ya. Membuang.

yang rumiat dan nenek di siap kalang kuringan mamahan diratang ademan siu siu manggulingan rana kaget lagi hati ninggal dan salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kangge damel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu niatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapeti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan.

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande ira tangat teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang kaget dinirani ngali. Singlar panji lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satya Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet ka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekatin kuda ayam kusir gawat jadi salira ulah bilung kan jadi musuh arisanya na salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di mane diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, batar Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batarama kapapak tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabas nilawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik ceuk emutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae.